bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM.

Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fas FM.

99.4 Fast FM. Suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: muncul di FYP di Fast FM.
1: Oh ya? Maca cius, mie apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan.
3: Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
3: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
3: Ih, kocak si Ojan.
4: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

0: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
1: Fulus yuk ayo pakai.
0: Yeah, bodoh amat Jan, orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela,

0: Oh ya, maca cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
2: Marah mulu si Ojan.
1: Emang kapan itu Jan? Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bang Satar dan Mbak Bawel di hari Minggu di tanggal 17 Mei 2026. Kami berdua kembali lagi di acara Weekend Sore. Gimana Mbak Bawel?
1: Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pas FM,

0: semoga apa yang kita bawakan buat tebang-tebang nanti ke depannya bisa menghibur para sobat Pas FM semuanya di sana. Untuk sore ini mungkin cuacanya mulai ada panas-panasnya nih Bang Satar ya.
1: Iya, tapi kelihatannya ada sedikit-sedikit gelap ini di Kota Samarinda. Gimana keadaan kota-kota tetangga kita yang ada di Tenggarong, Balikpapan, Bontang dan Sangatta yang dan sekitarnya? Apakah suasana atau cuacanya bagus-bagus aja di sana?
0: Ya, insya Allah sih semuanya sama kali ya. Cuacanya mungkin sama aja. Mungkin dari daerah Kalimantan itu ya, Kalimantan Timur itu semuanya hampir sama ya. Suasana cuaca dan juga gimana pun sama. Mungkin yang hanya hujan lokal aja gitu ya Bang Satar ya.
1: Iya, betul. Baik, para sahabat Pas, sudah kita dengarkan lagu pembuka. Lagu pembuka ini dari mana ini? Dari Kotak Beraksi.
0: Ya, sama dengan kita mulai beraksi nih ya.
1: Iya.
0: Ya, diawali dengan kata beraksi itu ya sebagian besar kan semua juga pasti ya. Di minggu sore ini kita mulai adakan beraksi nih untuk besok hari Senin. Dan itu juga kan mungkin dipersiapkan dari sekarang nih Bang Satar.
1: Iya.
0: Semuanya itu harus diawali dengan maksimal buat menyambut esok pagi hari Senin.
1: Iya.
0: Dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan.
1: Iya, oke. Dengan lagu pembuka Kotak Beraksi, kita sudah siapkan lagu berikutnya nih dengan Kapten, lagu seksi dan disambung dengan Segido di Saidan. Ya, lumayan ini cukup beraksi. Kapten lagu seksi dan Segido mungkin sedikit semangat di hari Minggu ini.
0: Ya, betul. Ada energik-energik juga ya.
1: Energik,
0: gak harus lemas juga ya, walaupun apalagi dikasih liburan yang panjang ya Bang Satar ya.
1: Betul. Oke, tetap

0: yang sudah dinyanyikan dari Segidok. Lagunya enak sih, lagi bagus.
1: Iya, dari ketiga lagu yang tadi kita berikan kepada Sobat Pas FM itu lumayan energik semuanya ya. Iya. Dari kotak tadi awal kita masuk, terus dengan Segidok, dan juga tadi oleh Mawar Hitam Deep Egg ya.
0: Oh belum.
1: Belum ya. Oh belum. Nanti sebentar lagi berarti.
0: Kotak beraksi
1: tadi sudah. Ya lumayan tuh lagunya buat kita energik juga sih Bang Satar. Ya sebenarnya sih emang sudah harusnya kita mempersiapkan diri nih untuk buat besok kegiatan aktivitas yang lainnya, semacam kayak bekerja ataupun kegiatan yang lainnya gitu Bang Satar. Sepertinya sih kalau di daerah Samarinda untuk sekolah apa sudah ada kegiatan libur atau belum ya Bang Satar ya?
0: Aduh, kurang tahu ini kalau masalah libur ini.
1: Kalau di daerah Jawa Barat sudah mulai libur terhitung dari kemarin hari Jumat sampai tanggal 25 Bang Satar.
0: Oh, sampai tanggal 25 ya.
1: Kalau di daerah Jawa Barat terus karena ada ulangan kan,
0: ujian ya.
1: Ujian buat kelas 6 SD itu. Mereka serempak untuk diliburkan.
0: Tuh. Di tanggal berapa?
1: Dari tanggal kemarin, dari tanggal hari Jumat kemarinnya itu sudah mulai libur. Nah, sampai 9 ya, 9 hari sepertinya.
0: Oh, cukup panjang ya.
1: Ya, maka dari itu daerah Jawa Barat itu sudah mulai diliburkan dari sekolahnya. Dan entahlah kalau di daerah Samarinda itu seperti apa? Apakah masih ada kegiatan sekolah atau sudah sama diliburkan seperti itu Bang Satar?
0: Kelihatannya sih libur juga, kelihatannya tuh nasional kan biasanya.
1: Iya.
0: Seluruh
1: mungkin
0: daerah.
1: Hanya beda hari mungkin.
0: Kebetulan ya. Baik para pendengar Sahabat Pas yang ada di mana aja, mungkin yang lagi di jalan, semoga sampai tujuan dan patuhi lalu lintas.
1: Iya, mematuhi peraturan lalu lintas. Karena bukan takut ditilangnya ya, karena kalau misalnya kita tahu rambu-rambu lalu lintas itu mengurangi kecelakaan gitu. Bukannya takut ditilang sebenarnya. Mereka kan bilang seperti itu Bang Satar, takut ditilang, padahal mah bukan. Untuk mengurangi kecelakaan seperti itu.
0: Ya mungkin cuacanya lagi mendung atau apa, yang mungkin ada sebagian dari hujan, mungkin harus berhati-hati, mungkin jalanan licin atau berlobang, kita tidak tahu kan, karena tergenang, mungkin hujan tergenang kita nggak lihat. Semoga berhati-hati aja di jalan dan sampai tujuan.
1: Amin.
0: Ya, dengan Segidok di Saidan sudah kita dengarkan. Kita akan siapkan lagunya ini dari mana nih? Type X
1: ya.
0: Mawar Hitam. Dan dilanjutkan Pas Band, Kesepian Kita.
1: Udah dikasih Mawar Hitam, Kesepian juga tuh. Mewakili dari Mawar Hitam ya.
0: Iya. Baik para pendengar Sahabat Pas. Mungkin kita akan apa nih kita bahas di weekend sore ini?
1: Sore ini ya sepertinya hanya karena istirahat aja ya Bang Satar ya, nggak terlalu banyak. Mungkin juga ada minggu depannya ya, hari Rabu tanggal 27 kita akan memperingati hari Idul Adha ya Bang Satar ya.
0: Iya. Ya. Baik. Kisaran satu minggu lebih ya, mungkin 10 harian ya.
1: 10 hari terhitung dari sekarang.
0: Mungkin kita sedikit ada kasih
1: masukan
0: atau tips di haraya kurban, haraya haji ya ibaratnya.
1: Iya, Lebaran haji.
0: Kita sedikit kasih kupas sedikit.
1: Iya, kupas sedikit, tapi kalau bisa ada salah ya mohon dimaafkan.
0: Iya. Oke. Baik para pendengar Sahabat Pas, langsung aja mungkin ya kita dengarkan lagu selanjutnya.
1: Iya, Tip X dan juga Pas Band ya.
0: Oke, tetap stay tune 99.4.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: kita sudah siapkan lagu Tip X tadi itu ya.
1: Iya.
0: Ternyata ada gangguan.
1: Iya,
0: mohon maaf.
1: Gak bisa diputar ya. Mohon maaf sebelumnya.
0: Dan kita ganti Lila dan lagi.
1: Iya, tapi tidak mengurangi kan

0: yang tadi mungkin kita bahas, mungkin yang 10 hari ke depannya itu gimana?
1: Hari
0: lebaran ya.
1: Idul Adha ya.
0: Idul Adha.
1: Kebanyakan yang orang bilang itu hari Idul Adha. Nah, Idul hari Idul Adha itu semuanya disambut ya oleh seluruh umat muslim di seluruh Indonesia, walaupun bukan di Indonesia aja ya, di seluruh dunia yang ibaratnya yang berstatuskan agama Islam seperti itu Bang Satar. Karena memang ya ibaratnya Idul Adha itu sudah ditentukan pada hari Rabu tanggal 27 Mei, penentuan itu sepakati ya baik oleh pemerintah melalui Kementerian Agama maupun pimpinan pusat. Nah, kalau misalnya ada Islam itu kan sebagai hari Idul Adha kan itu jatuhnya kan hari kurban ya.
0: Bukan ya. Hari haji, sebetulnya hari raya haji.
1: Iya, tapi kan langsung kayak pemotongan, penyembelihan ya, semacam itu ya mungkin. Itu mungkin ada cerita di balik itu semuanya ya Bang Satar ya.
0: Mungkin sebelum kita ke situ, mungkin kita ucap, kami berdua mengucapkan yang ada sanak saudaranya yang bepergian ke tanah suci lagi beribadah haji.
1: Ya.
0: Kami berdua mengucapkan semoga sampai di tanah air kembali dan mendapatkan mudah-mudahan haji mabrur.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan kita juga bisa menyusul ke sana nanti.
0: Amin. Mungkin para sahabat yang ada keluarga mungkin bisa minta doanya gitu, yang ada sanak saudaranya yang ada di sana atau teman kerabat atau seperti apa yang sedang ada di tanah suci.
1: Iya betul, dan itu bertepatan hari Rabu itu tanggal 27 Mei itu disambut lagi dengan cuti panjang loh Bang Satar.
0: Oh, gitu ya.
1: Sampai 27, 28, 29 mungkin ya, sampai hari Sabtu dan Minggu kan memangnya sudah dijadwalkan untuk libur kan seluruhannya kan. Ya itu lumayan panjang, pokoknya di bulan Mei ini banyak banget hari liburnya. Dan itu kesempatan kita untuk benar-benar memaksimalkan kesehatan kita benar-benar optimal, dan jangan ada lagi lah nanti pas bulan berikutnya dibalas dengan ibaratnya malas-malasan ataupun ya semacam kayak kayaknya kurang nih liburan. Padahal dikasih lama loh. Ya kalau misalnya Islam menganjurkan berkurban. Nah kalau kenapa kurban itu dipilih sapi jantan?
0: Sebelum kita bahas ke sapi jantannya, kita akan siapkan lagu Pasto, akhir sebuah penantian.
1: Nanti lanjut dengan Anmes ya.
0: Iya.
1: Senyumlah.
0: Baik para pendengar sahabat PAS, suara inspirasi
1: Samarinda.
0: Tetap stay tune di 99.4.

0: Mes, senyumlah. Nah, berarti kalau misalkan harus tersenyum itu memang ya, dalam kehidupan itu segala sesuatunya kita diawali dengan senyuman itu. Insya Allah semua apapun bentuk rintangan dalam kehidupan kita itu pasti dia akan dimudahkan. Walaupun untuk sulit untuk tersenyum dengan segala sesuatu cobaan hidup, tapi usahakanlah senyummu jangan sampai menghilangi rasa terpurukmu.
1: Iya, oke. Lanjut ke apa sih ya?
0: Oh ya, tadi kan kita mau menyambut hari raya Idul Adha ya, Pak Satar. Nah, tadi kita sempat membicarakan masalah hewan kurban.
1: Iya.
0: Kenapa dipilih hewan kurban itu yang jantan gitu ya? Ada sih kutipannya nih sebenarnya nih, hanya ingin membicarakan sedikit aja. Sebenarnya sih dalam syariat Islam tidak ada kewajiban atau keharusan untuk berkorban dengan hewan jantan. Berkorban dengan hewan betina hukumnya itu tetap sah dan dapat diperbolehkan. Namun mayoritas ulama menilai bahwa memilih hewan jantan lebih afdol katanya Bang Satar, karena ada beberapa alasan penting di dalam keterkaitannya berikut ini.
1: Iya.
0: Kenapa ada alasannya? Salah satunya adalah dagingnya lebih banyak, kualitas dagingnya, dan menjaga populasi, dan juga ada di sunnah Rasul seperti itu.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin kalau yang betina kan, kalau betinanya habis, kan nggak bisa ada lagi, mungkin ya habis, nggak ada lagi yang pengganti dari sapi, kan dia
0: bergenerasi gitu.
1: Bergenerasi terus.
0: Tapi mungkin kalau kenapa dipilih dengan dagingnya pejantan, mungkin kalau misalnya pejantan biasanya kan super tangguh gitu loh. Jadi proposal dalam daging kandungannya itu lebih banyak mungkin Bang Satar, dan juga kan lebih besar dan juga kekar mungkin seperti itu.
1: Apakah itu kan sapi, apakah kambing sama gimana?
0: Ya sebenarnya sih sama ya, sebenarnya kan disitu kan sudah mewakilkan katanya kalau misalkan antara jantan dan betina itu tidak dipermasalahkan. Yang penting kan itu mungkin karena dari tekstur daging dan juga populasinya juga seperti itu.
1: Ya. Baik, sudah kita dengarkan sedikit penjelasan yang sudah Mbak Bawel sampaikan. Lanjut ke lagu berikutnya ini. Lagu siapa ini Mbak Bawel?
0: Yura Yunita ya.
1: Yura Yunita.
0: Jalan Pulang.
1: Jalan Pulang. Dan dilanjutkan dengan Ari Lasso.
0: Fit Bunga Citra Lestari ya.
1: Aku dan Dirimu.
0: Ya.
1: Baik, para pendengar sahabat FAS, tetap stay tune di 99.4
0: FAS. Suaranya inspirasi Samarinda FAS FM.

0: itu.
1: Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program
1: Fas Tracklist.

0: Sofi Bunga Citra Lestari, aku dan dirimu.
1: Aku ya. Dan dirimu, Bang Satar dan Mbak Bawel.
0: Ya, berarti kan aku dan dirimu ada dua orang pastinya ya Bang Satar ya.
1: Iya.
0: Gak mungkin sendiri aku dan dirimu. Mewakili tembang di Fast FM 99,4 poin ini, semoga apa yang kita udarakan lewat lagu-lagu ini bisa menemani santainya sore ini. Walaupun dari pagi ada cuaca yang ya mulai mendung, gelap seperti itu ya, tidak mengurangi waktu untuk kita berkumpul bersama keluarga juga Bang Satar ya.
1: Iya, sudah 1 jam kami berdua menemani sahabat PAS, dan kita akan menemani 1 jam ke belakang.
0: Iya, nggak terasa ya kita di sini menemani sobat PAS FM selama 2 jam ke depan. Nah, sudah 1 jam ini kita menemani, berarti tinggal 1 jam lagi nih.
1: Iya.

0: misalkan memang kita mau menyambut Hari Raya Idul Adha ya, sepertinya itu hari yang benar-benar benar-benar dinanti juga ya sebenarnya ya. Karena apa ya, sebenarnya sih waktu jadi ingat flashback waktu lagi kecil ya Bang Satria, kalau misalnya Hari Raya Idul Adha itu kan kita tuh senangnya apa, melihat pemotongan sapi dan kambing itu loh Bang Satar, yeah. Yang terkadang kita lupa ya, menangisnya itu sampai kita tuh seperti apa ya, perihnya seperti apa kayak gitu hewan kurban itu, tapi kan dia itu pasti dibalasnya dengan surga di sana kali Bang Satar ya.
1: Betul.
0: Itu udah dijanjikan pastinya.
1: Mungkin dengan adanya Hari Raya Kurban ini, Bang Satar ada sih mengingat dari kisah dari agama Islam itu, Bang Satar pernah dengar apa namanya kisah awalnya itu, dan siapa yang berkurban dan siapa yang
0: menjadi kurban.
1: Menjadi kurban itu iya, katanya anak
0: ada nanti. Sih sebenarnya seperti itu, tapi kan mungkin Bang Satar yang lebih tahu seperti itu kan, kalau
1: nanti kita carilah.
0: Cari ya, tadi berkaitan dengan hewan kurban itu sebenarnya itu ada

0: Bang Satar. Status kemerdekaan itu asal jangan tuh diperoleh dengan cara yang tidak halal.
1: Tidak halal,
0: bukan
1: ya.
0: Bukan hasil curian loh, gitu. Kondisinya juga sehat, tidak boleh cacat, pincang ataupun kurus kering seperti itu.
1: Oke. Baik, mungkin nanti kita cari referensinya. Sambil kita cari referensinya, sedang kita dengarkan tadi Ari Lasso feat Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Sekarang kita siapkan lagu apa ini, Mbak Bawel?
0: Tato ya.
1: Tato. Satu Senyum Saja ya.
0: Ya, dan dilanjut dengan
1: dan lanjutkan dengan
0: Nadi Basalamah.
1: Basalamah ini bukannya ceramah tuh ya?
0: Enggak semuanya Basalamah itu penceramah, Bang Satar.
1: Oh iya, oke. Okay. Baik, tetap stay tune di 99.4 Fast FM.

0: Adib Basalama.
1: Iya.
0: Kota ini tak sama tanpamu.
1: Kota ini tak sama tanpamu ya.
0: Iya.
1: Memang beda-beda kotanya.
0: Kayaknya dia ini merantau deh.
1: Merantau betul.
0: Merantau di yang diharuskan mungkin dia bekerja ataupun dia bersekolah harus merantau dan kotanya ini nggak akan sama kalau tanpa kehadiran
1: seseorang
0: yang ibaratnya memberikan semangatnya setiap hari yang selalu bersama gitu loh Bang Setar. Ya lagunya emang mulai mungkin ke bawah juga ya gitu buat orang-orang yang sana yang LDR-an seperti itu.
1: Iya, kembali ke masalah kurban tadi ya. Jadi ada apa ini kira-kira dengan adanya kurban ini? Mungkin ada cerita dari perjalanan Rasulullah. Itu pasti dari kita kan pasti ngikutin perjalanan Rasulullah.
0: Ya kan itu jatuh pada tanggal 27 ya. Itu tuh sebenarnya yang tentu ya berakar dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai ujian ketaatan. Ya, atas keikhlasan keduanya Allah menggantinya dengan domba yang menjadi dasar ibadah kurban penyembelihan hewan ternak. Itu Bang Satan. Nah, itu kan ibaratnya suatu ketaatan seorang umat ya dulu ya, seorang nabi terhadap perintah yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ya, tapi karena begitu besar ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menggantikannya dengan seekor hewan ternak yaitu domba ataupun kambing gitu. Satar.
1: Jadi saking yakinnya Rasulullah Nabi Ismail ini kepada
0: Ibrahim ya.
1: Nabi
0: Ismail alaihissalam.
1: Saking keyakinannya itu bahwa Allah itu ada gitu. Memang perintahnya silahkan laksanakan. Ya. Jadi dengan
0: terbukti ya.
1: Keyakinannya memang sampai sekarang kita rasakan dan kita kita
0: jalani sampai sekarang. Seperti itu.
1: Betul. Mungkin bila ada salah kata atau yang tanggapan lain ya mungkin kita mohon maaf bila ada yang salah gitu kita ucapkan.
0: Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah penyampaian ataupun apapun ya mengenai apa yang tadi kita diskusikan seperti itu.
1: Ya, okay. Sudah kita dengarkan Nasib Basalama. Kota ini tak sama tanpamu. Sudah kita siapkan lagu berikutnya dari Mario. Mario siapa ini? Mario?
0: Mario Kiklau.
1: Oh iya. Dengan berjudul
0: Semata Karnamu.

0: dan dilanjutkan dengan siapa ini?
1: Kesia.
0: Kesia. Tak pantas terluka.
1: Tak pantas terluka tuh.
0: Lagu. Lagunya nih enak. Lagu lumayan lama sih ini.
1: Lagu galau ya.
0: Lagu galau ya ini dua-duanya nih ya.
1: Sampai baper ya. Di sore minggu ini ya.
0: Baik, sudah kita dengarkan Nafis Bersalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tetap kita lanjutkan Mario
1: dan juga
0: Semata Kesia. Kramu. Tetap stay tune 99.4.

0: Kesha.
1: Tak pantas terluka. Memang seharusnya tak pantas ya, karena semua pun pasti tak pantas terluka. Karena terluka itu menyakitkan.
0: Menyakitkan ya?
1: Iya, pastinya namanya terluka ya, semua pasti adanya sakit lah.
0: Oh.
1: Kalau terluka kita kena pisau sedikit pun pasti luka. Itu yang terlihat. Nah, yang lebih tak terlihat itu yang tak terlihat itu yang lebih banyak terlukanya.
0: Apalagi di hati ya. Aduh.
1: Waduh, gak bisa dilihat.
0: Susah sembuhnya
1: ya,
0: itu.
1: Susah sembuhnya. Tapi gampang obatnya.
0: Emang apa obatnya?
1: Ya obatnya ya mendengarkan kita nih seperti ini. Jadi semua luka pasti hilang lah gitu. Walaupun ada lagu bapernya, ada lagu galau-galaunya, tapi ya usahakan kita ibaratnya hanya menghibur gitu, seperti itu.
0: Iya.
1: Ya semoga apa yang kita tembangkan di Fast Event ini untuk sobat-sobat semuanya ini bisa diterima gitu, Bang Satar.
0: Iya. Jadi lanjut kemana nih?
1: Tadi kan di masalah berkurban ya, ternyata iya, dalam berkurban itu ada maknanya loh, Bang Satar.
0: Apa maknanya itu?
1: Karena makna ibadah kurban itu adalah ketakwaan, karena bentuk kepatuhan tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam.
0: Iya.
1: Dan terus juga solidaritas sosial.
0: Kita kan ada Masih dan Arab nih.
1: Iya.
0: Nah, di tanggal berapa itu?
1: Di tanggal 26 Mei itu di pas 9 Zulhijjah ya, itu puasa Arafah.
0: Heeh.
1: Ya. Terus di hari raya Idul Fitrinya tanggal 27 Mei kan tuh, Bang Satar, 10 Zulhijjah.
0: 10 Zulhijjah ya.
1: Iya. Nah, tanggal 11, 13 Zulhijjah itu kita hari tasriknya. Seperti itu.
0: Oke, okay. Mungkin para sahabat yang sudah mendengarkan mungkin bisa bersiap-siap untuk berkurban atau gimana?
1: Iya, mungkin ada juga yang melaksanakan puasa, Bang Satar.
0: Oh, pas, puasa ya.
1: Di 9 Zulhijjah itu dan puasa Arafah. Dan yang hari tasriknya itu yang sekedar tanggal 28-nya itu sudah. Jadi pas tanggal, tapi kebanyakan sih orang tuh pas 2 hari sebelum hari haknya itu loh, berpuasa. Tapi kalau yang mampu ya silahkan saja dari pas hari Senin besoknya itu sudah mulai.

0: bawel yang masalah sudah mungkin sudah klop yang kerja masalah itu ya. Baik, mungkin apa lagi nih di acara bikin suara kita nih?
1: Ya, penting kita nih dibikin ini aja ya, dibikin apa ya?
0: Enjoy lah ya.
1: Mungkin masih ada nih ya di sambil dengerin kit dari Fast FM sambil ditemani dengan kopi dan juga makanan-makanan snack-snack kecil ataupun dengan obrolan-obrolan ya yang dipikir entah mau apakah kedepannya seperti itu loh gitu dengan orang tertua, mungkin dengan saudara atau teman-teman dekat gitu loh Bang Satar ya.
0: Iya, mungkin setidaknya, punya schedule ya, yang apa gitu ya.
1: Dan mungkin juga ada schedule, mungkin ada yang mau pulang kampung nih kalau misalnya memangnya libur panjang dan kebetulan juga memang ada biaya dan bisa pulang kampung.
0: Okay. Sudah kita dengarkan dari Keisha, Tak Pantas Terluka. Lanjut di lagu berikutnya nih, Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Tetap stay tune di 99.4.

0: sudah kita dengarkan kisah sebuah klasik. Gimana ini lagunya nih, mau berpisah sebetulnya. Dan kita kan ada beberapa menit lagi, mungkin ada sekitar 20 menit ke depan sebelum kita undur diri, kita siapkan lagu-lagu yang ya lagu-lagu sedang perpisahan lah. Sudah hampir 2 jam kita menemani Bang Satar dan Mbak Bawel di hari Minggu di 17 Mei 2026. Jadi gimana Mbak Bawel yang di weekend sore ini?
1: Ya, weekend sore ini pastinya mudah-mudahan segala tembang yang kita kirimkan buat Sobat Pas FM menemani santai sore ini bisa diterima ya. Dan ibaratnya buat mempersiapkan

0: latih untuk BBOT-nya Balikpapan Bridge Open Turnamen di 2026. Nah, di Hotel Jatra di Ewok ya, tanggal 12-14 Juni 2026, minggu bulan depan.
1: Jatuhnya bulan depan ya.
0: Iya.
1: Semoga sukses.
0: Semoga sukses acaranya dan
1: semoga mendapatkan kemenangan.
0: Juara. Iya, semangat berlatih sampai saat ini. Oke, para pendengar sahabat FAS, Bang Sater sudah siapkan ini lagunya cukup

0: Iya gak sih, sebenarnya sih udah gak banyak harus yang dibicarakan ya. Intinya kami berdua untuk mundurkan diri dan bisa menemani sobat pesona selanjutnya. Dan mungkin kita ketemu nanti Sabtu depan lagi ya Bang Satar ya, Sabtu dan Minggu lagi. Selama 2 jam kita menemani sobat Pas FM tentunya.
1: Jadi minggu depan kita jumpa lagi Mbak Bawel ya.
0: Iya, karena kita memang mengisinya hanya Sabtu dan Minggu aja untuk menemani sobat Pas FM di saat-saat yang santai.
1: Oke. Baik, kita putarkan tembang Remember of Today. Pergi, hilang dan lupakan, dan dilanjutkan dengan siapa ini? Tompi, Sedari

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya, dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mimpi sedari dulu yang sudah kita daftarkan di
1: weekend sore.
0: Weekend sore ini sudah hampir di penghujung acara ini. Gimana Mbak Bawel?
1: Ya, semoga apa yang kita bawakan dan kita dengarkan waktu Sobat Pasti FM ini bisa menghibur ya,
0: iya.
1: Dan bisa dijadikan semangat untuk besok hari dalam menjalankan segala aktivitasnya.
0: Iya. Mudah-mudahan yang libur mungkin bisa
1: buat kegiatan.
0: Buat kegiatan ya. Jaga stamina tetap. Yang ingin berkurban tadi silahkan berkurban.
1: Iya.
0: Banyak mudah-mudahan pahalanya berkah lah, melihat tanahnya
1: rezekinya di makin bertambah.
0: Amin.

0: bisa membawa ibaratnya semangat baru, kesehatan yang makin full karena kan udah dikasih libur panjang nih buat orang yang sedang bekerja gitu. Dan tentunya buat nanti ada yang mau liburan atau apapun, jaga stamina dan tetap berhati-hati dalam menjalani perjalanannya gitu.
1: Oke, mungkin minggu depan mungkin kita mau hotline mungkin mau.
0: Insya Allah
1: kita buka hotline ya.
0: Iya.
1: Di minggu depan. Siapa? Ya. Ah, ya.

0: rekan Tompi sedari dulu. Dan sebelum kita undur diri, Bang Satar sudah siapkan lagu siapa ini? Mahalini.
1: Sampai menutup mata.
0: Sampai menutup mata. Dan lagu penutup
1: ditutup dengan tulus.
0: Ditutup dengan tulus, betul. Pamit. Nah, jadi Mahalini ini sampai menutup mata lagunya lagi enak didengar. Dan lagu penutup kita ada lagu tulus, ya. Pamit.
1: Ini mewakilkan dari kita itu tulus pamit. Pamit bukan berarti kita nanti gak akan ketemu lagi, ya. Pasti kita akan ketemu lagi di Sabtu dan Minggu depan dalam acara yang sama, weekend sore.
0: Oke. Ada lagi? Mbak Bawel? Sudah, ya. Baik. Di sini Bang Satar dan Mbak Bawel, mohon maaf bila ada salah kata. Kami mau izin mau undur diri. Baik, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja nggak bisa, gimana nanti jaga cintanya dia? Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: sabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas. Gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.